104 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Masih lanjut dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Sudah 17 menit lepas dari jam 8 pagi. Buat Pak Apong di Gulingan Mengui, bisa yang lain dulu karena Yurup tadi sudah mengudara ya. Oke, satu informasi pecinta, suara sendiri. Bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Denpasar telah dimulai pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dua sekolah disasar pada pelaksanaan pertama, yakni SDN 14 Dahupuri dan SDN 13 Dahupuri. Sementara hari kedua digelar Senin hari ini dengan menyasar SDN 13 Pemecutan Klod dan SDN 25 Pemecutan Klod. Program yang menyasar siswa SD ini akan digelar hingga November tahun 2026. Dan kegiatan ini dilakukan untuk membangun pertahanan kesehatan anak sejak dini, khususnya bagi anak usia sekolah dasar di seluruh wilayah Denpasar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati mengatakan, program tahunan ini menyasar puluhan ribu siswa sekolah dasar, madrasah, ibtidaiyah, dan juga sekolah sederajat lainnya. Total sasaran pada pelaksanaan tahun ini mencapai 41.904 siswa SD. Rinciannya terdiri dari 13.800 siswa kelas 1, kemudian 13.858 siswa kelas 2, serta 14.246 siswa kelas 5. Dan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, ketersediaan vaksin pun dipastikan telah aman. Dan stok yang disediakan meliputi 1.732 vial atau setara 17.320 dosis vaksin MR untuk siswa kelas 1, kemudian 14.246 untuk siswa kelas 5. Dan selain itu disiapkan juga 28.110 dosis vaksin TD untuk siswa kelas 2 dan 5. Pelaksanaan pemberian vaksin ini dibagi dalam 2 tahapan bulan, di mana bulan yang sama siswa kelas 5 juga menerima imunisasi HPV yang bertujuan mencegah risiko kanker serviks pada perempuan serta kanker prostat pada laki-laki. Pada bulan Agustus 2026 itu anak-anak kelas 1 akan mendapatkan imunisasi campak dan rubella atau MR. Selanjutnya di bulan November, anak kelas 1 akan kembali menerima imunisasi lanjutan berupa vaksin DT untuk difteri dan tetanus. Pada bulan yang sama, siswa kelas 2 dan kelas 5 akan mendapatkan imunisasi TD. Chandrawati mengatakan pemberian vaksin lanjutan dilakukan tepat pada momen ketika tingkat kekebalan tubuh dari imunisasi dasar sebelumnya mulai menurun. Dan oleh karena itu, usia anak yang duduk di bangku kelas 1, 2, dan 5 SD itu merupakan waktu paling ideal dan juga waktu paling tepat untuk menerima vaksin penguat sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0: pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
2: gampang.
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89.4 FM Suara Soneri, pecinta Suara Soneri, masih lanjut dalam Rock and Breakfast pagi hari ini, masih bareng Mei di sini ya. Kali ini sedetan single-single dari Blantika Musik Indonesia sudah siap hadir ke tengah ruang dengar Anda hingga tuntas di jam 9 pagi nanti, sudah dibuka oleh Anggun C. Sasmi ya. Baik, semangat kembali buat yang sudah membuka rekan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi, kembali hadir pecinta Suara Soneri sebanyak 19 regu mengikuti lomba gerak jalan 45 km serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng, Bali pada hari Sabtu. Selain ini dituntut mampu menjaga stamina sepanjang rute, para peserta juga menampilkan berbagai kreativitas untuk memeriahkan perlombaan. Tahun ini, titik start lomba berada di wilayah barat Buleleng, tepatnya di lapangan umum Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Bali. Dari total peserta, 14 regu berasal dari kategori pelajar, sedangkan 5 regu lainnya merupakan kategori umum. Lomba tersebut dilepas oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre. Peserta kemudian menempuh rute sepanjang 45 km yang terbagi dalam 3 etape. Perjalanan dimulai dari Celukan Bawang, berlanjut melewati wilayah Seririt dan kawasan Lovina, sebelum berakhir di depan Gor Buana Patra Singaraja. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk menyelesaikan perjalanan, masing-masing regu juga berusaha memberikan penampilan terbaik. Kreativitas ditunjukkan melalui kostum, yel-yel, atribut, hingga berbagai inovasi yang dibawa selama perlombaan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh para peserta. Menurutnya, penampilan peserta dalam gerak jalan tahun ini menunjukkan semangat dan kekompakan yang menjadi bagian penting dalam perlombaan. Selain kreativitas, ketahanan fisik dan mental menjadi bagian penting dalam lomba yang berlangsung sejak malam hingga pagi hari tersebut. Peserta harus mampu mengatur stamina agar dapat menyelesaikan seluruh rute hingga garis finish. Dan menurut Sucidre, kegiatan gerak jalan dapat menjadi sarana untuk menanamkan kedisiplinan dan semangat perjuangan kepada generasi muda. Dan dia mendorong para pemuda agar terus mengembangkan diri melalui proses belajar sekaligus membangun ketahanan fisik dan juga mental. Dalam perlombaan tersebut, panitia menyiapkan total hadiah sekaligus dana pembinaan sebesar 405 juta rupiah. Besarnya hadiah tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi peserta yang mengikuti perlombaan. Jumlah peserta tahun ini tercatat sama dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, yakni 19 regu. Namun tahun ini peserta dibagi dalam dua kategori, yakni pelajar dan umum. Kategori umum menjadi salah satu perhatian karena hanya diikuti oleh 5 regu, di mana jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan slot pemenang yang disiapkan oleh panitia, yakni 6 slot juara. Meski demikian, setiap regu tetap harus memenuhi ketentuan perlombaan dan menyelesaikan perjalanan hingga garis finish sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dan menurut Sucidre, minimnya peserta kategori umum salah satunya dipengaruhi oleh waktu pendaftaran yang relatif singkat. Dan kondisi ini menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan lomba gerak jalan ke depan dapat dipersiapkan lebih awal.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast ya. Segera tuntas sampai di sini. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi seperti biasa ya, kita akan balik bersama dalam program Intips, informasi dan tips di interval 9 hingga nanti berakhir jam 11 siang. So, pastinya jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Suniari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Suniari. Semangat kembali pagi hari ini untuk intips ya. Informasi dan tips yang hadir kembali 2 jam ke depan hingga jam 11 siang bareng Mei Antari di sini. Yang ingin atensi langsung aja ya ke Facebook yang membuka melalui Suara Suniari dan WhatsApp di 087-773-331894. Untuk follow IG Radio Suara Suniari dan silakan simak streaming kami melalui radio.com. Media.id/sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Si Baju Loreng sudah lewat ya untuk pagi hari ini. Semangat aja yang lewat di sana melalui jalan-jalan raya ya. Sekali lagi untuk Anda yang on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk menyimak streaming terkhususnya yang berada di luar kota, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunyari. Facebook dan WhatsApp masih terbuka untuk Anda yang ingin atensi. Ya, Pecinta Suara Sunyari, Anda gemar minum teh? Yep, teh merupakan salah satu minuman paling populer di dunia ya. Dan minuman ini memang syarat akan makna budaya di banyak negara sebagai simbol relaksasi, ketenangan, keramahan, hingga tradisi. Nah, teh itu juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan. Lantas apakah teh itu benar-benar baik untuk kesehatan? Ya, apakah teh baik untuk kesehatan? Inilah dia yang akan kita intip ya pagi hari ini informasinya. Semoga bermanfaat nanti ya untuk kita semua yang mungkin saja masih belum tahu. Atau nanti kita juga akan intip bagaimana teh itu bisa membantu menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Masih ada hubungannya dengan teh pagi hari.

0: Langsung upload biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, bis sekolah yang sudah intip singlenya ya, Pak Wen Tirtaya Sabonara ya, selamat pagi, semoga bisa terhibur ya, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas. Mari kita intip, apakah teh itu baik untuk kesehatan? Ya, ada ratusan penelitian ya mengenai efek kesehatan dari teh, namun belum memberikan bukti yang benar-benar meyakinkan. Banyak penelitian dilakukan dalam skala kecil atau dalam waktu singkat. Sementara itu, sebagian besar penelitian tentang teh, bahkan yang berskala besar, bersifat observasional, hanya menilai hubungan antara konsumsi teh dan kesehatan, bukan hubungan sebab dan akibat. Kendati demikian, menurut Ketua Departemen Nutrisi dan Profesor Nutrisi dan Epidemiologi di Harvard Kent School of Public Health, yakni Dr. Frank Hu, secara keseluruhan, arah penelitian menunjukkan potensi manfaat. Ya, misalnya, katekin dalam teh hijau itu memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi pada model hewan dan studi tabung reaksi. Polifenol seperti quercetin dalam teh hitam memiliki efek antiinflamasi yang serupa. Nah, bagaimana teh itu bisa membantu menjaga kesehatan? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendari masih lanjut tentunya bareng May di sini untuk intips ya, informasi dan tips. Jadi mari kita intip saat ini bagaimana sih teh itu bisa membantu menjaga kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa sifat antiinflamasi dan antioksidan teh dapat membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Beberapa analisis terbaru menemukan bahwa konsumsi teh yang lebih tinggi, terutama teh hitam dan teh hijau, dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung, tekanan darah, kemudian stroke, diabetes, dan kematian dini. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum teh itu dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Analisis terhadap sejumlah penelitian yang melibatkan lebih dari 410.000 orang dan dipublikasikan di jurnal PG pada 2023 menunjukkan bahwa kebiasaan minum teh berpotensi menurunkan resiko demensia hingga 29%. Tidak hanya itu, konsumsi teh juga dikaitkan dengan harapan hidup yang lebih panjang. Sebuah studi observasional yang diterbitkan dalam BMJ Open Diabetes Research and Care pada tahun 2020 terhadap sekitar 5.000 orang di Jepang menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 4 cangkir teh hijau setiap hari memiliki risiko kematian dini 40% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Dan selain kaya akan senyawa bermanfaat, teh juga mengandung kafein ya, yang dapat membantu meningkatkan energi dan menjaga fokus mental.

0: Pak, Pak.
1: Kenapa, Mas?
2: Aku tangan.
1: Ah, buat Masnya aja.
0: Mbak.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Saatnya informasi valuta asing.

89,4 FM Suara Seni Hari. Selamat pagi pecinta Suara Seni Hari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 10 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.855 rupiah. 1 euro setara dengan 20.644 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 24.093 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.617 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.99.

Iya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Lanjut lagi masih di Intips ya. Informasi dan tips masih berang Mei di sini enggak tuntas di jam 11 siang nanti. Dan tetap semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas. Yang lagi duwe hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Langsung kita akan intip saat ini pecinta Suara Seni Hari apa saja kandungan dalam teh ya. Setelah tadi kita sudah ketahui bagaimana teh itu bisa membantu menjaga kesehatan dan apakah teh itu baik untuk kesehatan ya. Oke, tidak banyak vitamin ataupun nutrisi dalam teh. Namun minuman ini kaya akan fitokimia, senyawa yang memberikan karakteristik pada tumbuhan seperti warna dan aroma serta memberikan efek farmakologis saat dikonsumsi. Fitokimia utama yang ada dalam teh adalah kafein dan polifenol. Jumlah dan jenis fitokimia dalam teh bergantung pada bagaimana daun teh itu diproses. Misalnya, teh yang tidak teroksidasi mengandung kadar polifenol yang tinggi atau katekin. Sementara itu, teh yang teroksidasi sepenuhnya kaya akan polifenol yang disebut dengan theaflavin dan thearubigin. Teh hijau memiliki lebih banyak polifenol daripada teh hitam. Tetapi teh hitam itu memiliki lebih banyak kafein. Dan matcha adalah teh hijau kering yang digiling menjadi partikel halus. Konsentrasinya lebih tinggi kafein ya dan polifenol daripada teh hijau biasa. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak teh yang sebaiknya diminum? Sesaat lagi kita intip.

Dia 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Satu Selendang Sutra sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini ya. Dan sudah 27 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Ya, berapa banyak teh yang sebaiknya diminum? Dr. Hu mengatakan ya bahwa manfaat teh diperoleh dengan minum 2 hingga 4 cangkir teh hijau, teh olong, atau teh hitam setiap harinya. Kenapa demikian? Manfaat teh ini tidak selalu optimal ya. Jika teh ditambahkan banyak pemanis dan krim, asupan kalori, lemak, dan gula itu akan meningkat. Bagi seseorang yang mengidap insomnia atau memiliki detak jantung tidak teratur, kafein dalam teh bisa memicu gejala. Namun, secara umum, teh itu merupakan bagian dari pola makan yang sehat ya, dan teh memberikan kenyamanan. Dan ada sesuatu tentang kenikmatan minum teh yang patut memang dipertimbangkan.

89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Kasih Sayang Mama ya. Yang sudah intip juga singlenya, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Masih lanjut bareng May di sini di intip ya. Oke, teh bolehkah diberikan ke anak? Spesialis Gizi Klinik Dr. Raisa mengatakan pemberian teh kepada anak itu bisa mengganggu penyerapan zat besi, sebab anak masih berada dalam masa tumbuh kembang sehingga berisiko lebih besar mengalami anemia. Teh mengandung senyawa yang bernama tanin, di mana tanin ini dapat mengikat zat besi dalam makanan yang kita konsumsi, sehingga penyerapan zat besi dalam tubuh kita itu menjadi kurang. Nah, sebenarnya tubuh anak dan orang dewasa memiliki respon yang sama terhadap kandungan tanin dalam teh. Namun, orang dewasa memiliki kondisi tubuh yang lebih matang, sedangkan anak lebih rentan mengalami anemia dan juga gangguan pertumbuhan. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap kecerdasan IQ seorang anak. Selain itu, anak-anak yang kekurangan zat besi juga biasanya lebih mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya itu lebih rendah. Namun orang tua tidak perlu menghindari pemberian teh sepenuhnya. Menurut Dr. Raisa, teh masih bisa diberikan kepada anak asalkan tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi. Dan teh itu bisa diberikan 1 hingga 2 jam setelah anak makan. Dr. Raisa menyarankan untuk memberikan teh yang tidak terlalu pekat atau teh yang kandungan taninnya itu lebih sedikit ya, seperti teh hijau. Yap, semoga informasi kita bermanfaat ya pagi hari ini. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.
4: You're listening to the best.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Oke, Dek. Tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada dibuka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV ini, cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Sweet Memory, suara Sunyari.

0: Mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Go!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, sweet memory, suara sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Okay.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi saya Dika Tama di sore hari ini hadir menemani pencinta Suara Sunari di program Country Special di edisi kita hari ini di hari Senin di tanggal 10 Agustus 2026. Nantikan lagu-lagu country sampai di jam 5 sore nanti. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Country Special, bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Satu lagu dari miliknya Big and Rich, That's Why I Pray. Ya, Big and Rich itu merupakan duo yang diisi oleh Big Kenny atau William Kenneth Alvin dan juga John Rich. Makanya namanya Big and Rich, pencinta Suara Sunari. Duo musik country asal Amerika yang apa ya? Yang boleh dikatakan genre-nya memang masuknya ke, udahlah kita memutuskan untuk ikut genre country aja. Mumpung lagi banyak ceruknya ya yang bisa diisi. Sudah hampir merilis 6 album studio pencinta Suara Sunari. Dan salah satu lagunya sudah kita dengarkan. Lagu tadi mengantarkan kita ke menit 21. Lepas dari jam 3 di sore hari ini. Dan selamat sore juga untuk pencinta Suara Sunari yang baru bergabung, yang ingin menikmati lagu-lagu country, silakan bisa request langsung di Facebook Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Selamat sore pencinta Suara Sinari. Selamat bergabung di program Country Spesial kita di edisi hari Senin ini, tanggal 10 Agustus 2026. Dan untuk pencinta Suara Sinari yang sudah merequest lagu di program ini, ditunggu saja lagu-lagunya yang akan nanti dikaputarkan. Kita dengarkan bersama sambil menikmati informasi juga ya. Jangan sampai terlewatkan, tetap simak hanya di Country Spesial Suara Sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, Met Him in a Motel Room, karya atau dibawakan oleh penyanyi yang bernama Gwen Sebastian, pencinta Suara Sinari. Gwen Sebastian merupakan salah satu penyanyi pencipta lagu country asal Indonesia. Di awal karirnya dia sempat bergabung dengan Lofton Creek Record di tahun 2009 dan merilis dua single ya. Kemudian pencinta Suara Sinari sempat juga ikut di ajang The Voice Amerika ya di tahun 2012 dan saat itu dia di apa ya istilahnya dimentori oleh Blake Shelton yang merupakan salah satu penyanyi country yang namanya juga sudah tidak asing di belantika musik country dunia. Itu dia pencinta Suara Sinari, Met Him in a Motel Room, sudah mengantarkan kita ke sesi kedua kita di program Country Special di edisi kita hari Senin ini.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Satu lagu baru saja kita dengarkan dari Craig Morgan dengan Konstar. Dan berikutnya lagu yang sudah siap hadir untuk menghibur pencinta Suara Sunari melanjutkan kebersamaan kita. Lagu yang dibawakan oleh Jason Sturgeon, seorang artis musisi country Amerika yang lahir di Indiana Timur. Ya. Dia sudah merilis 2 album melalui Tool Poster Record. Sturgeon dan Red Eye Max band-nya ini membuka perjalanannya pencinta Suara Sunari di tahun 2008 ya. Dan setelah mengikuti kompetisi Next Big Star dari Kenny Chesney, akhirnya membuatnya bisa mengantarkan masuk ke dunia rekaman. Dan kita dengarkan salah satu lagunya, Jason Sturgeon dengan Time Bombs. Kita simak sama-sama.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

Untuk sore hari ini yang sudah bergabung sudah merequest lagu juga di program Country Spesial kita di edisi hari Senin di tanggal 10 Agustus ini. Semoga terhibur ya dan pastikan untuk tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati lagu disco dan reggae yang akan hadir di program Sweet Sunset di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sunari, Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menemani Pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Sweet Sunset dengan lagu disco dan juga lagu reggae sampai di jam 7 malam nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Rock and Rock lagi. Sweet Sunset ya, lagu-lagu yang akan hadir, lagu-lagu disco dan juga lagu reggae di sore hari ini. Pencinta Suara Sunari, Pantai Medewi, Kecamatan Pekutatan, Jembrana kembali menjadi magnet bagi para peselancar. Sebanyak 192 peselancar dari berbagai daerah ambil bagian dalam Medewi Board Rider Surfing Challenge yang digelar di tanggal 8 sampai dengan 9 Agustus lalu. Ya, peserta tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga datang dari Sumbawa, Medan, sejumlah daerah di Jawa hingga Nias. Kehadiran peselancar dari luar daerah tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperkenalkan karakter ombak dan potensi Pantai Medewi sebagai destinasi spot tourism. Kompetisi dipertandingkan 6 kategori, yakni Open Division, Master Division, Woman Division, Longboard Division, Junior Under 18, dan Junior Under 14. Dan Bupati Jembrana dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seta Jembrana mengapresiasi pelaksanaan kompetisi tersebut, dan menurutnya, event olahraga memiliki peran penting dalam mendorong pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hampir lebih dari 192 peselancar adu skill untuk sport tourism atau Medewi Board Rider Surfing Challenge 2026 ini.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset Disco Time. Suara Sonari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.882.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Suneri.

0: let's dance.
1: 89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, lifter senior Indonesia Eko Yuli Irawan diproyeksikan menjalani Asian Games ke-6 dalam karirnya setelah masuk dalam tim angkat besi yang disiapkan menuju Aichi Nagayo di Jepang ya, tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dan berdasarkan daftar atlet yang terkonfirmasi, Eko yang kini berusia 37 tahun disiapkan turun pada kelas 65 kg putra. Dua dekade setelah pertama kali tampil pada pesta olahraga terbesar Asia tersebut di Qatar tahun 2006. Pada penampilan pertamanya di Doha, Eko yang ketika itu berusia 17 tahun turun pada kelas 56 kg dan menempati peringkat ke-6. 4 tahun berselang, Eko meraih medali ASEAN Games pertamanya setelah merebut perunggu di kelas 62 kg di Guangzhou 2010 dengan membukukan angkatan yang lumayan ya. Dan dia kembali membawa pulang perunggu di kelas yang sama pada Incheon 2014 dengan total angkatan sebesar 308 kg sebelum mencapai prestasi tertinggi dengan merebut medali emas di depan publik sendiri pada saat Asian Games di Palembang, Jakarta ya, di tahun 2018, di mana kala itu Eko yang menjadi yang terbaik dengan total angkatan 311 kg. Catatan membawa pulang medali sejak Guangzhou tersebut kemudian terhenti pada Asian Games 2022 yang berlangsung pada 2023 karena mundurnya akibat COVID ya. Tampil pada kelas 67 kg kala itu. Eko menjadi salah satu dari 4 lifter putra yang disiapkan Indonesia menuju Asian Games 2026 kali ini di Jepang.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake. Gelam ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kone dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih, tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
3: Siaran TV itu periksa nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

timoam pun luar dia paksu soabah ya biantara suci.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Sweet Sunset. Kali ini dengan lagu reggae ya, yang akan hadir sampai di jam 7 malam nanti. Pencinta Suara Sunari,

masih belum sepenuhnya kokoh. Ia menilai kegagalan melewati babak penyisihan grup A bukan semata-mata karena hasil imbang melawan Singapura. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi skuad Garuda. Walaupun tidak kalah, tapi kegagalan ke semifinal Piala AFF tentu saja kembali memperlihatkan bahwa ternyata memang timnas kita belum sepenuhnya dikatakan tangguh. Meskipun kita boleh dikatakan banggalah sepak terjang timnas Indonesia hingga masuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Situasi ini tentu harus menjadi perhatian sebab Indonesia masih memiliki persoalan ketika menghadapi tekanan dari tim-tim yang selama ini menjadi rival di kawasan Asia Tenggara. Seperti tim Vietnam, tim Thailand, dan juga Myanmar. Ya. Jadi pencinta suara Sinari, kegagalan ini tidak perlu terlalu disesalkan. Ya. Yang pasti pencinta suara Sinari dia berharap bahwa Piala AFF ini bukan akhir dari perjalanan timnas Indonesia. Masih ada target yang lebih besar yang harus dipersiapkan dalam jangka panjang. Yang tentunya membutuhkan keberanian untuk merombak

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet sunset, reggae time, suara Suryari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati lagu-lagu mancanegara nanti di program Dinner Time Music yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Miley Cyrus adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang dikenal karena suara khasnya dan kemampuan bertransformasi di berbagai genre musik. Ia pertama kali dikenal melalui serial Disney Channel Hannah Montana yang melambungkan namanya sebagai ikon remaja. Sebagai penyanyi solo, Miley merilis album hit seperti Breakout, Banger, dan Plastic Heart dengan lagu populer seperti Party in the USA, Wrecking Ball, The Climb, dan Midnight Sky. Karirnya yang dinamis membawanya meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk MTV Music Awards dan juga American Music Awards. Dengan keberaniannya bereksperimen, penampilan panggung yang energik, dan suara yang emosional, Miley Cyrus tetap menjadi salah satu bintang pop paling berpengaruh di dunia hiburan internasional.

0: right, you guys, rise and shine.
1: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Sedari.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920. Kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara.